0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di Spada bersama Deli Tambunan, teman Pro 2. Masih panjang nih kita bersama-samanya ya, sampai jam 10 nanti. Dan untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, teman Pro 2, mudah-mudahan suara saya ini bisa bikin kamu lebih fokus dalam berkendara dan bisa bikin kamu happy pada saat kamu harus menempuh perjalanan kemanapun. Asik. Masih banyak nih informasi yang mau saya bagi, teman Pro 2. Lagu-lagu enak juga masih banyak banget ya. Nah, untuk kamu yang biasa sarapan, jangan lupa sempat sarapan dulu ya, biar kamu lebih siap lagi untuk aktivitas kamu hari ini. Ya sudah, kalau begitu saya temenin sarapannya dengan lagu-lagu enak. Habis ini teman Pro 2 di jam 7 saya mau puterin lagunya It Gitaf dengan Tenang Saja. Ini hanya fase untuk kamu.

lagunya enak deh pokoknya Tompro 2. Nanti bakal kamu dengerin versi fullnya ya. Selain It Gitaf dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase, saya juga punya lagunya Jenny bersama Dominic Fike dengan Love Hangover Tompro 2.

Lagu coba kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu lagunya Arman Maulana yang mengcover lagunya Coboy Junior dengan kamu. Spesial untuk kamu yang sedang jatuh cinta. Lagu ini cocok untuk menjadi theme song kamu di pagi ini. So enjoy. Tetap di Spada on Friday di hari terakhir di bulan Juli ini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti. Oke. Jadi jaminan saya untuk kamu tetap di sini.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Kedua, fenomena El Nino yang berkembang di Samudra Pasifik diperkirakan berpotensi menjadi yang terkuat nih dalam sedikitnya 150 tahun terakhir. Kalau misalnya proyeksi ini benar atau terbukti ya, fenomena ini diperkirakan bisa mendorong suhu rata-rata global mencapai rekor tertinggi di tahun depan, sekaligus meningkatkan risiko cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Aduh, ngeri ya kalau dengar kabar kayak gini ya, teman Pro 2 ya. Jadi ini El Nino ini kan merupakan fenomena alam berupa pemanasan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan juga timur Samudra Pasifik tropis. Kondisi ini mempengaruhi sirkulasi atmosfer global. Jadi itu mengubah pola cuaca di banyak negara. Akibatnya, sebagian wilayah itu bisa mengalami musim kemarau lebih panjang dan suhu yang lebih tinggi, sedangkan wilayah lain berpotensi menghadapi hujan dengan intensitas tinggi hingga banjir. Tapi kita sama-sama berdoa aja nih, semoga tidak terjadi apapun ya teman Pro 2 ya, walaupun ini sudah diprediksi oleh seorang ilmuwan iklim dari Berkeley Earth, yaitu Zach Hausfather ya, yang bilang hasil proyeksinya ini dari berbagai model iklim menunjukkan puncak El Nino kali ini diperkirakan melampaui rekor sebelumnya dengan selisih yang sangat besar. Maka dari itu nih, saya nggak berhenti-berhenti ya untuk ngajakin kamu menjaga bumi kita. Dari mulai hemat energi, hemat listrik, hemat air, apalagi ya, buang sampah pada tempatnya, tidak pada sungai, terus juga menjaga kebersihan lingkungan, pokoknya apapun lah. Hal-hal kecil, teman Pro 2, sampai menanam pohon ya, itu bisa membantu bumi kita, sehingga nih, fenomena-fenomena seperti ini tidak akan mengancam kita lagi ke depannya.

Tim Pro 2 Chelsea dan juga AC Milan tidak hanya akan menjalani pertandingan dalam ajang Indonesia Super Cup 2026 ya, tapi kedua elit Eropa ini juga menyiapkan sejumlah agenda selama berada di Jakarta untuk mendekatkan diri dengan penggemarnya di Indonesia, Tim Pro 2. Jadi ini pendiri Nine Sport Arif Putra Wicaksono bilang kehadiran kedua tim ini menjadi kesempatan masyarakat merasakan lebih dekat dengan para idolanya. Nah menurutnya nih rangkaian kegiatan di luar pertandingan menjadi bagian dari konsep penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Terus ya pihak penyelenggara juga bilang nih udah nyiapin sejumlah kegiatan yang melibatkan klub dan penggemar selama agenda di Jakarta. Di antaranya mencakup sesi latihan terbuka, kegiatan bersama penggemar serta agenda khusus yang mempertemukan pemain dengan komunitas sepak bola Tim Pro 2 gitu. Karena menurut penyelenggara ya interaksi antara klub dan penggemar menjadi salah satu hal penting dalam menghadirkan pertandingan internasional. Gimana nih? Udah siap belum untuk melihat idola-idola kamu bermain di negeri kita sendiri Tim Pro 2? Aduh, saya pengen banget lihat pemain-pemain AC Milan. Ajakin dong Tim Pro 2.

Teman Pro 2, saya mau menyapa ibu saya tercinta dulu nih. Ada Mama Tatu yang lagi dengerin anaknya siaran, terus ngasih doa supaya sehat dan semangat. Alhamdulillah. Terima kasih mamaku ya. Mudah-mudahan mama juga sehat-sehat, semangat,

untuk makannya. Wah, lagi dengerin sama-sama Teh Dina katanya berdua. Mudah-mudahan Teh Dina juga sehat-sehat ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan. Amin. Begitu dengan kamu dan keluarga kamu, teman pro 2 ya. Semoga diberkahi terus deh, apalagi dari Jumat ini nih. Wah, ini hari baik nih untuk kita mendoakan sesama teman pro 2. Sedap. Ya sudah kalau begitu, teman pro 2. Saya punya informasi nih, kalau misalnya Pemprov Jawa Barat akan segera melakukan penataan terhadap kawasan Cihamplas Kota Bandung. Jadi gini teman pro 2, untuk para kaum milenial mungkin pernah merasakan ya bagaimana Cihamplas yang zaman dulu. Kemudian kan berubah tuh ya seiring berjalannya waktu. Nah, terus nih akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat pengen nih Cihamplas beralih pengelolaan dari Pemkot Bandung ya, supaya dikembalikan lagi seperti dahulu ke masa-masa kejayaannya teman pro 2. Ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Denny Mulyadi yang bilang pengalihan kewenangan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang bertujuan mempercepat penyelesaian persoalan kawasan Cihamplas. Jadi ini menurut Denny Mulyadi, penataan kawasan Cihamplas dilakukan supaya Cihamplas kembali menjadi pusat industri kreatif. Kayak misalnya fashion ya dan lain sebagainya, dulu tuh di Cihamplas Pemprov 2. Dan dipengenin juga nih supaya Cihamplas menjadi destinasi wisata belanja seperti pada masa-masa kejayaannya. Wah, kayaknya seru juga ya kalau misalnya Cihamplas dikembalikan seperti dulu teman pro 2.

Okay, teman Pro 2 masih dengan Deli Tambunan di Spada on Friday. Gimana nih teman Pro 2, rencana-rencana apakah yang akan kamu jalankan hari ini? Wah, berdoa dulu ya supaya rencananya berjalan dengan lancar. Dan untuk kamu yang hari ini punya kesibukan yang sibuk banget, wah, ada kan yang suka dikejar deadline di akhir weekend ini nih? Di akhir weekend, di akhir minggu ini. Ini kan besok udah masuk weekend maksudnya ya, di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengejar semuanya sampai dengan selesai dengan hasil yang baik, amin. Nah, biar kamu semangat ngerjain segala sesuatunya, teman Pro 2, selain masih ada informasi yang mau saya bagi, banyak juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Kayak lagu ini saya punya Wiz Khalifa and Snoop Dogg dengan Young Wild and Free, teman Pro 2.

Cie, untuk kamu yang lagi naksir seseorang, lagu ini bisa nih kamu jadikan sebagai bahan gombalan kamu, teman bro 2. Tapi nanti dulu lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu Tulus dengan Teh Hijau. So enjoy, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Nomor 2, siapa di antara kamu yang kemarin melihat fenomena bug moon yang menghiasi langit malam hari? Sayangnya hujan ya. Pada saat si bug moon itu harusnya muncul di Bogor, cuacanya hujan, nomor 2 ya. Tapi nih, saya cari-cari fotonya kan, karena saya penasaran banget. Bug moon itu kayak gimana sih tampilannya? Ternyata dia itu gede, terus warna bulannya itu kuning gitu loh, nomor 2. Jadi bulan purnama ini muncul di balik sejumlah ikon dunia hingga kawasan alam di berbagai negara. Si bug moon ini tuh akhirnya menjadi bulan yang berhasil ditangkap oleh para fotografer-fotografer kelas dunia ya. Dan gak cuman warna kuning sih, kalau misalnya di Paris, teman pro 2 itu warnanya agak merah. Ini kontras banget ya, antara cahaya alami di langit malam dan juga ikon arsitektur kota, terus muncul bulan yang warnanya itu agak kemerahan, teman pro 2. Gitu ya. Kalau misalnya di daerah Turki, itu warnanya kuning, teman pro 2, dan deket banget ke apa, ke arah daratan gitu ya. Jadi dia kayak deket dengan bumi, teman pro 2. Begitupun di daerah Istanbul ya. Ya sama-sama Turki sih. Jadi ini gede banget. Tapi nih, walaupun kita gak melihat secara full pada saat malam hari, kemarin subuh itu masih muncul, teman pro 2. Hari Kamis pagi ya. Kamis pagi itu masih tuh kelihatan si bug moon itu. Dari Bogor warnanya tuh agak kuning. Terus dia itu bertahan lama. Biasanya kan bulan tuh jam-jam setengah 6 itu sudah mulai hilang ya. Tapi sampai jam 6 dia tuh masih kelihatan, teman pro 2. Keren banget lah pokoknya. Nah, fenomena alam seperti ini nih, ini membuat kita harusnya semakin sadar bahwa kebesaran yang maha kuasa itu memang selalu memanjakan diri kita, termasuk pemandangan-pemandangan indah yang ada di langit, teman pro 2 ya. Keren banget lah. Kalau kau penasaran, coba browsing deh, Bug Moon tulisannya, Buck Moon.

Head That I Made You Love Me from Ariana Grande, teman bro 2 ya. Lagu ini tuh enak banget. Video klipnya bagus juga itu mah. Ini ya, bukan video klip doang itu mah, mini jadinya. Film pendek itu mah, short movie. Oke, teman bro 2, untuk kamu nih yang sering lupa makan buah, padahal saya sering ingetin ya, teman bro 2 kalau makan jangan lupa seratnya, buah-buahannya. Nah, cuman mungkin walaupun sudah diingetin, kamu masih sering lupa nih teman pro 2. Saya punya beberapa hal yang mau saya share ke kamu. Sebuah penelitian yang dibahas dalam Psychology Today bilang nih, ada cara sederhana yang bisa membantu membangun kebiasaan makan sehat. Caranya adalah membuat rencana sederhana dengan pola jika maka, sehingga otak lebih mudah mengingat kapan harus memilih buah atau sayur. Misalnya nih, jika selesai makan siang, maka saya akan makan satu buah apel, gitu. Atau misalnya jika belanja ke supermarket, maka saya akan membeli sayuran. Nah, cara ini itu lebih efektif dibandingkan hanya berkata dalam hati. Kayak misalnya gini nih, besok mau makan buah. Alah, kalau kayak gitu, aku suka gampang lupa, teman pro 2 ya. Maka dari itu, terapkan tuh si jika maka itu. Jika nanti siang saya makan, maka saya akan memakan buah stroberi misalnya gitu. Jadi udah langsung tuh disiapin si buah-buahannya juga teman pro 2 gitu ya. Para peneliti juga melihat kebiasaan ini gak cuman bertahan dalam waktu singkat. Jadi kamu bisa menerapkan ini sebagai kebiasaan kamu. Jadinya nih nantinya akan terbawa setiap hari. Jika kamu makan ini berarti kamu akan makan buah gitu teman pro 2. Dicobain deh ya.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

Tahun berdua, kamu pernah nonton film gak sih yang akhirnya manusia itu tergantung kepada robot? Nah, robot ini kan mempunyai kecerdasan artificial ya, atau AI, Tahun berdua. Nah, ini sudah diprediksi juga nih sama CEO Meta, Mark Zuckerberg, yang meramal nih, miliaran orang itu nantinya akan punya agen kecerdasan buatan pribadi dalam 5 tahun ke depan. Waduh. Prediksi ini disampaikan Zuckerberg dalam paparan kinerja kuartalan Meta bersama investor ya. Di dalam rapat itu dia meyakini kalau ke depannya itu agen AI tidak lagi difungsikan sebagai chatbot yang menjawab pertanyaan pengguna. Sebaliknya nih, AI agent akan berkembang menjadi asisten digital yang mampu memahami tujuan pengguna dan membantu menyelesaikan berbagai aktivitas sehari-hari secara mandiri. Wah, semakin menarik ya dunia teknologi ini, teman Pro 2.

Jess Glynn with Don't Be So Hard On Yourself. Nomor 2 untuk kamu yang sedang berusaha mengejar mimpi. Ingat ya, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri seperti kata Jess Glynn tadi. Jadi harus punya target, cuman jangan sampai kamu tersisa juga sama nomor 2. Semuanya mesti dijalankan pelan-pelan ya, penuh rasa syukur sehingga kamu tidak tidak keras sama diri sendiri. Sedap. Ya sudah, teman berdua, lagu itu nganterin kita ke jam 9 ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya jam 9 kita punya tema, kalau hari Jumat ini kita punya tema tentang budaya, kira-kira topiknya apa sih? Yang jelas berkaitan sama kamu, teman berdua. Nanti bakal kita share, bakal kita mulai ya topiknya. Dan nanti kamu juga boleh nih ikutan interaksi, karena saya biasanya akan kasih kamu pertanyaan supaya kamu bisa jawab tentang topik kita hari ini, teman pro 2. Tapi sebelumnya yuk, saya mau kasih dulu nih lagu terbaru dari Nakila dengan MMG, My Mind Gue, teman pro 2.

Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu lagu dari Face dengan Nina. Jadi tetap di sini ya, temenin saya terus karena tinggal 1 jam lagi nih. Jangan kemana-mana dong, teman Pro 2.

0: Sudah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

budaya hari ini dengan topik rumah tradisional di tengah tren hunian modern, Tom Pro 2 ya. Kalau ngomongin budaya Indonesia, kita sering nih beberapa edisi sebelumnya bahas makanan, musik, tarian, atau bahasa daerah. Tapi ada satu budaya yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tempat kita tinggal. Indonesia itu punya bentuk rumah tradisional ya. Kalau di Sumatera Barat itu ada rumah gadang. Terus di Sulawesi Selatan ada tongkonan. Ada rumah adat Sunda, rumah Jawa, sampai rumah-rumah tradisional dari berbagai daerah lainnya. Setiap bentuk rumah ternyata punya cerita, filosofi, dan cara pandang masyarakat terhadap lingkungan. Nah, menariknya nih Tom Pro 2, di tengah tren rumah minimalis, apartemen, dan juga hunian modern, unsur rumah tradisional justru mulai kembali dilirik. Anak muda mulai mengadaptasi elemen arsitektur tradisional ke dalam desain rumah, kafe, penginapan, sampai ruang kreatif. Gitu, kita bakal bahas nih ya. Jadi sebenarnya menurut beberapa pakar dan termasuk saya juga setuju ya, kalau misalnya rumah tradisional Indonesia itu bukan sekedar tempat tinggal, karena punya fungsi yang jauh lebih luas, Teman Pro 2. Bentuk bangunannya, pembagian ruang, sampai posisi rumah ini sering berkaitan dengan nilai sosial, kepercayaan, lingkungan, dan juga hubungan antar anggota masyarakat. Misalnya nih, rumah gadang deh yang paling gampang ya, bukan cuma tempat tinggal, tapi juga punya fungsi sosial bagi keluarga besar masyarakat Minangkabau. Sementara rumah tongkonan bagi masyarakat Toraja itu punya hubungan erat dengan kehidupan keluarga dan juga identitas sosial. Artinya nih, ketika kita membicarakan rumah adat, sebenarnya kita lagi membicarakan cara suatu masyarakat memandang kehidupan. Keren kan? Gak ada yang punya tuh. Negara lain, cuma kita doang, Teman Pro 2.

Kita bahas lagi nih tentang budaya kita ya, yang berkaitan sama rumah tradisional yang ada di Indonesia. Salah satu hal menarik dari rumah tradisional adalah bagaimana masyarakat zaman dulu ya, atau nenek moyang kita, itu bisa menyesuaikan bangunan dengan kondisi lingkungan. Rumah panggung misalnya ya kan, ini kan bisa ditemuin di berbagai wilayah di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda. Bentuk bangunan seperti ini berkaitan dengan kondisi geografis, iklim, serta kebutuhan masyarakat setempat. Nah, hal ini tuh menarik untuk anak-anak muda sekarang, karena desain tradisional sebenarnya menyimpan pengetahuan tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan lingkungan. Menarik ya teman-teman berdua, rumah tradisional nggak harus dipertahankan dalam bentuk yang sepenuhnya sama seperti masa lalu. Karena saat ini nih, berbagai unsur arsitektur tradisional bisa diadaptasi ke dalam bangunan modern. Misalnya nih, penggunaan material lokal ya, terus bentuk atap tertentu, ruang terbuka, ornamen daerah, sampai konsep rumah yang menyatu dengan lingkungan. Bagi kita-kita yang masih muda nih, pendekatan seperti ini tuh membuka peluang untuk menciptakan desain yang modern, tetapi tetap punya identitas Indonesia. Nah, kalau kamu nih teman berdua bisa mendesain rumah sendiri, unsur rumah adat Indonesia apa yang pengen kamu masukkan ke rumah modern kamu? Yuk, bisa langsung share jawaban kamu lewat WhatsApp-nya Pro2 FM di 0811 111 5222.

Kita bacain lagi. Kita mulai bacain yuk WhatsApp dari kamu. Jadi salah ngomong saya. Tadi kan saya sempat tanya ya terkait dengan topik kita hari ini tentang rumah tradisional. Kalau kamu bisa mendesain rumah sendiri, unsur rumah adat Indonesia apa yang pengen kamu masukkan ke rumah modern kamu? Yang pertama ada Fikri di Bogor Tengah yang bilang, aku suka konsep rumah panggung Del. Kelihatannya sederhana tapi punya karakter dan terasa lebih menyatu dengan lingkungan. Mantap, thank you Fikri ya. Ada juga Nadia di Bogor Utara yang bilang, aku mau pilih unsur rumah Sunda. Kayaknya keren kalau bentuk tradisionalnya dipadukan dengan desain minimalis. Oke, Nadia, terima kasih banyak. Ada juga Reza di Cibinong yang bilang, kalau aku pengen ada ruang terbuka yang luas, Del. Jadi rumah modernnya tetap punya suasana berkumpul seperti rumah zaman dulu. Meh, bener banget ya. Makasih banyak ya Reza ya. Terus ada juga Bila di Dramaga, Bila bilang aku lebih tertarik sama ornamen tradisionalnya. Bisa dipakai di interior supaya rumah modern tetap punya identitas Indonesia. Baiklah, terima kasih banyak Bila sudah memberikan responsnya, teman Pro 2. Itu dia ya, beragam komentar dari teman-teman Pro 2 yang lain terkait dengan topik kita hari ini.

Oke, Rombro 2 sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya siaran dari tadi pagi. Kalau kamu senang dengerinnya, besok saya bakal balik lagi di jam yang sama teman Rombro 2. Saya akan mulai on air dari jam 5 lagi sampai dengan jam 10 lagi. Oke? Okay? Thank you very much. Selamat menikmati hari Jumat kamu dan have a nice weekend untuk kamu yang besok mau liburan. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2 ya. Dan saya tutup kebersamaan kita dengan lagu dari Clean Bandit and Zella Larson with Symphony. Deli Tamunan pamit, bye-bye.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak enamel gigi kamu.
2: Terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Kamu waktunya santai siang teman Pro 2. Gimana kabar lo siang hari ini? Udah mendekati weekend ya, udah hari Jumat teman Pro 2. Semoga semangatnya masih ada gitu, masih membara, atau justru malah tambah semangat karena udah mau weekend. Akhirnya teman Pro 2, seperti biasa mulai dari jam 10 ini sampai dengan jam 1 kita bakal muterin, bacain requestan dari kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request bisa langsung request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Nantinya lagu requestan kamu bakal punya kesempatan untuk masuk ke dalam chart kita teman Pro 2. Jadi request sebanyak-banyaknya. Oke deh kalau gitu, sebagai lagu pembuka aku mau muterin kamu satu lagu dulu dari Wiz Khalifa dengan Young Wild and Free.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Bentar lagi masuk ke weekend. Gimana rencana weekend lo, teman Prodio? Mau jalan-jalan kemana nih? tapi teman Prodio, kalau ngomongin soal jalan-jalan ya, lo punya gak sih satu teman yang sangat tidak bisa diandalkan untuk dimintain tolong ngefotoin gitu, teman Prodio? Karena apapun kameranya, apapun handphonenya gitu, kalau di tangan dia, hasil fotonya sudah pasti blur. Kalau gue ada satu orang yang kayak gitu, teman Prodio. Jadi memang ya, dia ada di setiap foto karena dia gak pernah bisa dimintain tolong foto. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal blur tuh banyak penyebabnya, teman Prodio. Tangan goyang, terus ada juga objeknya bergerak terlalu cepat gitu, atau salah fokus, teman Prodio. Bisa juga lensa kotor gitu, atau terlalu lama gitu si capture time, apa sih istilahnya, lupa lagi, teman Prodio. Tapi teman Prodio, kalau biasanya orang gak suka ya kalau fotonya blur, beda sama si Andi nih, yang malah request foto kita blur dari Sal Priadi.

0: gak apa-apa kok. Aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu, warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

Fitri yang katanya lagi kangen banget sama papa. Tolong diputerin lagunya 420 yang Mangu. Aduh, semoga rasa kangennya tersalurkan ya, Fitri. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Anggita katanya pengen dengerin lagunya Selena Gomez yang Who Says? Who Says? Yang itu kan ya? Oke deh, nanti kita puterin juga ya Anggita. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Adif katanya mau minta One in a Million-nya T5 Big Family. Oke deh, langsung aja kita puterin mulai dari Mangu.

supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten kreator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Bro 2, inilah Info Bro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Bro 2, Kementerian Sosial mulai menerbitkan kartu penyandang disabilitas KPD virtual sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu ini menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai konsesi minimal 20% di jumlah sektor. Mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, pariwisata, budaya, hingga olahraga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD dan dari hampir 15 juta data dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Masyarakat dapat mengecek status KPD melalui aplikasi Cek Bansos atau layanan pemutakhiran data Kemensos. Selama masa transisi, penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD dapat tetap memperoleh konsesi menggunakan dokumen pengganti yang diakui. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2. BTS dipastikan absen dari Grammy Award 2027 setelah tidak mengajukan karya untuk masuk dalam kategori baru Best K-pop Record. Kategori tersebut masih menjadi salah satu perubahan dalam ajang Grammy tahun depan, tetapi BTS memilih tidak mengirimkan karya untuk dipertimbangkan dalam kategori tersebut. Ketidakhadiran BTS menjadi perhatian karena grup asal Korea Selatan itu sebelumnya beberapa kali masuk nominasi Grammy. Keputusan ini juga muncul setelah Recording Academy memperkenalkan kategori baru yang secara khusus memberi ruang bagi karya-karya K-pop dalam penghargaan musik bergengsi tersebut. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Radio FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut bacain requestan yang udah masuk nih. Buat lo yang belum request, langsung request sebanyak-banyaknya teman Pro 2 di 0811-111-5222. Kali ini ada request dari Ajril yang katanya lagi kangen lagunya Juicy Lucy yang Tak Di Tanganku gitu. Udah lama gak denger katanya, semoga bisa diputerin di Pro 2 FM hari ini. Amin, semoga bisa. Bisa dong tentunya. Terus nextnya ada dari siapa nih? Dari Safira katanya lagi pengen dengerin lagu Proses dari Seketika dari Rizwan Fadilah. Oke deh, nanti kita puterin juga ya setelah Juicy Lucy tentunya. Kita puterin dulu Juicy Lucy dan Mawar De Jong featuring Mawar De Jong dengan Tak Di Tanganku.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut bacain requestan yang udah masuk. Ada dari Vira yang minta lagunya Sabrina Carpenter yang please please please katanya. Please banget ini mah minta diputerin. Siap Vira, akan langsung kita putarkan setelah ini. Terus ada juga dari Nadira katanya lagi pengen dengerin lagunya Kenny yang Somewhere Only We Know. Aduh, ini kangen lagi lagu ini gue juga, teman Pro 2. Langsung aja deh kalau gitu kita dengerin. Mulai dari

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Requestannya kita pause dulu sebentar ya teman Prodo, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur untuk wilayah Jumatan maksudnya teman Prodo, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan kita juga bakal gabung ke Pro 1 FM untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat teman Prodo. Jadi buat lo yang lagi di jalan, yang lagi kerja, yang lagi kuliah gitu, buat yang beragama Islam tentunya ya teman Prodo, bisa rehat sejenak teman Prodo untuk meluangkan waktu beribadah pada Sang Maha Pencipta teman Prodo. Kalau gitu gue bakal muterin lo lagu-lagu religi dulu nih teman Prodo, sambil menunggu azan zuhur. Tapi setelah satu lagu requestan dulu nih gue puterin teman Prodo. Ada dari Andri, katanya pengen dengerin Billie Eilish yang Bird of Feather. Langsung aja kita sikat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

إن الله وملائكته يصلون على النبي

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah, dengan nikmat iman dan Islam kita, sehat walafiat jiwa raga kita, semua kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat berjamaah. Kita berharap rangkaian ibadah kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam semoga tercurahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, hati berpesan sebagaimana Allah mengingatkan pada kita, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah bekal yang dapat menyelamatkan perjalanan panjang, perjalanan hidup yang kadang berliku, mendaki curam dan berbelok. Perjalanan bagi orang yang beriman bukan hanya sesaat di dunia, tentunya sampai kelak ke akhirat. Yang bisa menyelamatkan perjalanan dunia dan akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, wattaquni ya ulil albab, Allah berpesan, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang pemikiran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita selalu berharap dalam perdagangan ingin selalu mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang kita dapat tentunya bukan hanya keuntungan duniawi semata. Kita berharap keuntungan ukhrawi pun didapat. Perdagangan atau transaksi jual beli bukan hanya menyelamatkan dan menguntungkan kehidupan dunia, tetapi juga menyelamatkan dan memberikan keuntungan akhirat kelak. Kita berharap apapun transaksi yang kita lakukan, tentunya kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Pertanyaannya, transaksi jual beli apa yang mendapatkan dan menghantarkan kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat? Jawabannya dalam surat ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan perdagangan yang menyelamatkan manusia dari siksa yang amat sangat pedih? Jawabannya pada ayat berikutnya, As-Sof ayat 11. Tu'minuna billah, pertama engkau beriman kepada Allah. Wa rasulihi, kedua engkau beriman kepada para rasul Allah, utusan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, ketiga engkau berjihad, mengerahkan seluruh kemampuan berjihad di jalan Allah. Dengan apa berjihad di jalan Allah? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan kekayaan kalian juga dengan jiwa dan raga kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah menunjukkan kepada kita perdagangan yang menyelamatkan. Perdagangan yang bukan hanya menyelamatkan dan menguntungkan kita di dunia, tentunya sampai kelak ke akhirat, adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah hal yang menjadi fundamental bagi orang-orang yang ingin menggapai keuntungan dunia dan akhirat. Keimanan itulah menjadi filter dalam kehidupan. Keimanan itulah menjadi pondasi dalam keyakinan bahwa la maujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Kita punya pertanyaan pada diri kita masing-masing. Dari mana kita datang? Sekarang berada di mana dan kita akan kemana pulang? Jawabannya bagi orang yang beriman, minallah, kita terlahir karena kehendak Allah. Kita tercipta karena kehendak Allah. Kita berada sekarang ada dalam kekuasaan Allah. Dan pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai orang-orang beriman dan bertauhid dan beribadahlah kepada Allah. Dialah yang telah menciptakan kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Beriman kepada Allah diimplementasikan dengan menjalankan seluruh perintah apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Beriman kepada Rasulullah adalah tabi terhadap perintah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perdagangan yang juga menyelamatkan umat manusia, orang-orang yang beriman adalah watujahiduna fi sabilillah, mengerahkan seluruh kemampuan, potensi yang baik-baik yang ada pada diri setiap manusia maupun harta dan kekayaan yang ia kuasai. Itu semuanya ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah membangun masjid, jihad di jalan Allah. Membangun pondok-pondok pesantren, jihad di jalan Allah. Membangun musola, jihad di jalan Allah. Melawan kebodohan, terus tolabul ilmi di jalan Allah. Membangun jembatan, itu pun di jalan Allah. Seluruh apa yang kita keluarkan dalam rangka membantu umat manusia pun sama, itu adalah jihad di jalan Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini yang terpenting jihad bukan hanya harta, bukan hanya fisik, tetapi juga jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Rasul pernah bersabda, "Raja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar." Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang yang sangat besar. Perang Badar dikata kecil, ada perang yang sangat besar di depan mata kita, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasul?" Jihad yang besar itu jihad apa ya Rasul? Rasul menjawab, "Jihadul akbar jihadun nafsi." Perang yang sangat besar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Sehingga Rasul pada hadis lain mengatakan, "Akhafu ala ummati min ba'di dolalatul ahwa wattiba'us sahawat." Aku khawatir pada kondisi umatku setelah aku tiada, saat umat selalu didominir, diatur hidupnya oleh hawa nafsunya sendiri. Selama kita bisa mengendalikan hawa nafsu, minal lawamah menjadi mutmainah, insya Allah kita akan menjadi pemenang dan bisa mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah padala bani Adam fil ilmi wal amal ala jamil alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad bil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina imanan sadika wa yaqinan laysa ba'dahu kufran, wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Kalau lagi ngerasa bete, sebel, kesel gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang gak sesuai dengan ekspektasi lo, teman Prodio, lo bisa banget nih sekarang laporin ke program yang namanya Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Jadi lo bisa sampein aduan, keluhan, pertanyaan maupun aduan lo, teman Prodio, ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Prodio. Dan nantinya semua aduan lo bakal kita sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk dicarikan solusinya segera, teman Prodio. Sekali lagi, aduin langsung ke 0815x4200, teman Prodio, atau ke line telepon di 0285183124050, teman Prodio. Nantinya Halo RRI bakal siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Apa rasanya kalau pacar lo gitu dideketin sama orang lain, teman Prodo? Bete gak sih? Bete sih kalau gue, teman Prodo. Ini yang lagi dirasain sama Atletico Madrid, teman Prodo, yang baru aja ngelaporin Barcelona nih ke FIFA dan Federasi Sepak Bola Spanyol, teman Prodo. Terkait apa? Pendekatan terhadap penyerang mereka, Julian Alvarez, teman Prodo. Jadi Atletico menilai kalau Barca ini melakukan kontak dengan Alvarez, sang pemain yang masih terikat kontrak nih, teman Prodo, masih jadi pemainnya Atletico Madrid, teman Prodo, yang diduga melanggar aturan mengenai periode perlindungan pemain gitu. Dan ref kemudian membuka proses disipliner terhadap Barca dan meminta klub tersebut memberikan pembelaan. Kasus ini jadi rumit nih, teman Prodo, karena Alvarez masih punya kontrak dengan Atletico Madrid sampai dengan 2030. Sementara Barca telah menyatakan ketertarikan dan mengajukan tawaran sekitar 100 juta euro. Jika terbukti melanggar aturan, Barcelona tuh bakal berpotensi menghadapi sanksi, termasuk larangan mendaftarkan pemain pada 2 periode bursa transfer, teman Prodo. Namun proses hukum masih berjalan dan Barca mendapat kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya. Kita lihat aja nih, teman Prodo, apakah dia akan dihukum atau tidak, teman Prodo.

Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, rencana FIFA buat ngejual sebagian saham perusahaannya yang akan mengelola Piala Dunia, teman Pro2, ini mendapatkan kritik keras, teman Pro2. Mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA, Miguel Maduro, teman Pro2, menyebut kalau skema itu seperti suap yang dilegalkan karena berpotensi menciptakan sistem patronase melalui distribusi dana kepada Federasi Sepak Bola Nasional. Dan kritik itu muncul setelah FIFA berencana membentuk perusahaan baru senilai sekitar 20 miliar dolar Amerika dan menawarkan hingga 20% kepemilikannya kepada investor eksternal. Dan rencana itu juga mendapat penolakan dari UEFA dan 55 asosiasi anggotanya, teman Pro2. UEFA menilai kalau Piala Dunia tidak seharusnya diperlakukan sebagai produk investasi dan mengecam FIFA karena dinilai tidak melakukan konsultasi yang transparan dengan konfederasi sepak bola lainnya gitu. Di sisi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino, teman Pro2, menegaskan rencana tersebut masih berupa proposal, bukan kewajiban gitu, dan FIFA akan tetap memegang kendali atas penyelenggaraan turnamen. Menurut lo gimana, teman Pro2? Kalau menurut gue, ini ajang yang tidak seharusnya dinodai oleh apapun, teman Pro2. Jadi sportivitas dan seru-seruan pertandingan adalah yang utama gak sih kalau di Piala Dunia gitu. Karena ini kan ajang, satu-satunya ajang paling bergengsinya sepak bola di seluruh dunia. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang masuk dalam ajang ini, teman Pro2.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Timnas Indonesia harus menghadapi Timor Leste nih, teman Prodo, pada laga grup A Piala AFF 2026 tanpa 3 pemain. Jadi ada Marcelino Ferdinand yang gak bisa main, terus Urat Mangun masih menjalani proses pemulihan, dan juga Justin Hubner yang belum mendapat izin dari klubnya gitu untuk bergabung dengan skuad Garuda di Piala AFF 2026. Jadi tidak masuk jadi kan si Piala AFF ini tidak masuk kalender resminya FIFA ya. Sehingga klub tidak wajib melepaskan pemainnya gitu. Dengan absennya 3 pemain tersebut, pelatih John Herdman ini hanya membawa 23 dari 26 nama pemain yang sudah didaftarkan. Walaupun kayak gitu, teman Pro 2, Indonesia tetap memburu kemenangan atas Timor Leste, teman Pro 2. Untuk menjaga peluang lolos ke semifinal sekaligus menjadi modal menghadapi laga berikutnya lawan Vietnam. Menurut lo gimana, teman Pro 2? Menurut gue, bantai-bantai tetap.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kan update informasi itu udah jadi bagian dari kebutuhan kita semua ya, teman Pro 2. Terutama buat anak-anak muda gitu. Jadi kalau nongkrong biar nggak ngangong, teman Pro 2. Tapi tetap lo update harus dari sumber-sumber yang terpercaya supaya tidak jadi hoax barrier, teman Pro 2. Pembawa berita-berita hoax, teman Pro 2. Jangan sampai lo jadi bagian dari orang-orang itu ya. Jadi lo harus pilih dari sumber-sumber yang benar-benar terpercaya. Dan sekarang lo bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal lewat website rri.co.id. And yes, lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo. Tinggal ketik aja rri.co.id di browser lo. Terus langsung deh semua info hits langsung ada di tangan lo, teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi di info Prodo gue udah ngasih tahu nih kalau si BTS itu katanya ogah gabung ke Grammy Award teman Prodo 2027 karena satu dan lain hal ya. Karena kecewa katanya dengan adanya kategori baru di Best Asian Pop Music Performance teman Pro 2. Dan recording CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. teman Pro 2 merespon keputusan BTS yang memilih tidak mengirimkan karya mereka untuk dipertimbangkan dalam Grammy Awards 2027 nih. Mason mengaku sedih mendengar keputusan itu tapi tetap menghormati pilihan BTS sebagai musisi gitu. Dan BTS sebelumnya menyatakan tidak akan mengikuti proses Grammy tahun ini karena berharap musik mereka dinilai tanpa dikotak-kotakan, dibatasi wilayah atau bahasa gitu. Mason juga menjelaskan kalau alasan Recording Academy membuat kategori baru Best Asian Pop Music Performance itu menurutnya kategori itu dibuat untuk merayakan perkembangan dan keberagaman musik pop Asia, bukan untuk memisahkan musisi berdasarkan wilayah dan bahasa gitu. Dan dia juga menegaskan kalau masuknya sebuah karya ke kategori genre seperti Asian Pop tidak menutup kesempatan untuk bersaing di kategori utama seperti Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year teman berdua. Ya di satu sisi gue paham si keragaman ini diperlukan kategori baru ini karena si musik Asia ini sekarang makin lama makin berkembang gitu. Tapi kalau BTS sendiri gue juga ngerti nih, karena mungkin nih, mungkin aja nih teman berdua, dia ngerasa kalau gue udah segede gini, lu masih kotak-kotakin gue di tempat kecil, yang bener lah gitu. Iya gak sih teman berdua? Menurut lo gimana teman berdua? Ini kategori yang bagus atau enggak?

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Film Spider-Man Brand New Day ini mencatat pencapaian besar di bioskop Indonesia, teman Pro 2. Jadi baru 2 hari penayangan, film ini udah tembus 1 juta penonton. Dan berdasarkan data dari Cinepoint, hingga 30 Juli 2026 jumlah penontonnya itu 1.020.178 orang, teman Pro 2. Jadi di hari perdana penayangan film ini tuh udah 592 orang, dan ditambah dengan 425 lagi ribu ya di hari kedua gitu, teman Pro 2. Jadi capaian tersebut sekaligus menjadikan Spider-Man Brand New Day sebagai film impor keempat yang menembus 1 juta penonton di Indonesia sepanjang 2026. Dan performa ini juga membuat film tersebut menggeser The Odyssey dari posisi teratas box office Indonesia, teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gak kerasa banget udah masuk ke 10 menit terakhir perjumpaan kita nih, teman Prodo. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune on Prodo FM. Buat lo yang udah request juga terima kasih banyak, teman Prodo. Dan kalau gitu gue Adam mengucapkan banyak terima kasih dan harus cabut, teman Prodo, untuk melanjutkan weekend, memulai weekend gue, teman Prodo. Siapa nih yang udah gak sabar juga kayak gue mau memulai weekend. Oke deh kalau gitu, satu lagu penutup perjumpaan kita ada Moonlight Floor dari Lisa. Enjoy.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: here, your partner in fun, Lati Putri.
1: Renew FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman berdua. Semoga kamu sehat-sehat. Terus hari ini hari apa sih? Hari Jumat, hari yang chill bagi sebagian orang. Apalagi khususnya buat kamu yang WFH ya, udah chill dari tadi pagi nih. Anyways, untuk kamu yang masih harus berangkat ke kantor atau ngampus atau berangkat ke sekolah, mungkin kalau jam segini sih udah pulang ya, udah selesai beraktivitas. Aku bakalan nemenin kamu di sore ceria sambil nemenin kamu ada di jalan pulang, atau misalnya udah sampai rumah, lagi rebahan, lagi ngadem karena

panas karena mungkin gak ada angin gak sih teman Pro 2? Kamu rasain gitu juga gak? Kalau tadi kamu yang baru aja sampai rumah misalnya tadi di luar kepanasan banget, kita cooling down dulu sedikit ya dengan satu lagu yang oh ya walaupun beatnya middle tapi sebenarnya ini lagunya menyakitkan sih. Night with a Smile dari Lady Gaga and Bruno Mars, spesial buat kamu dari Sore Ceria.

Herdman meminta dukungan dari masyarakat nih untuk menghadapi Timor Leste ya. Perjuangan skuad Garuda di turnamen AFF kali ini ditujukan untuk seluruh pendukung di tanah air katanya. Dan menurut Herdman juga, para pemain selalu membawa semangat masyarakat Indonesia dalam setiap pertandingan. Dan kerja keras yang dilakukan sama tim selama latihan merupakan bagian dari upaya memberikan hasil terbaik untuk para pendukungnya. Dan pelatih asal Inggris ini juga meminta

Selain Hartman, back timnas Indonesia Jordi Amat juga menyampaikan pesan kepada para pendukung Garuda. Menurutnya dukungan supporter ini jadi bagian yang penting gitu ya dalam perjalanan tim di turnamen ini, karena dengan adanya supporter tuh selelah, secapek, sesulit apapun yang terjadi di lapangan, kayaknya energi dari supporter itu bisa memberi kayak semacam kekuatan gitu ya, bisa memberikan energi tambahan juga untuk tim, ya kan? Dan Jordi juga berharap masyarakat Indonesia

hari di Thailand. Pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup, ajang yang juga dikenal dengan nama Piala AFF ini akan dimainkan di hari ini ya, jam 5 sore nanti. Dan Indonesia saat ini ada di peringkat ketiga dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari 2 pertandingan yang telah dilewati. Of course kita bakalan support terus timnas Indonesia, iya gak sih teman-teman berdua?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Generation katanya sih dipastikan mengakhiri kontrak eksklusifnya barengan sama SM Entertainment teman Produa setelah mereka menjalin kerjasama selama 19 tahun, perjalanan yang panjang banget ya. Dan keputusan ini diumumkan juga sama SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi di 31 Agustus mendatang. SM Entertainment menjelaskan keputusan itu diambil setelah lewat pembahasan

dukungan dan juga cinta kepada Yuri. Dan Yuri memulai debutnya sebagai anggota Girls' Generation pada 2007. Teman Pro 2 ini salah satu pioneer-nya girl group dari Korea ya, yang juga jadi bagian penting dari perkembangan Girls' Generation. SM menyebutkan kalau perjalanannya Yuri juga ikut berkontribusi membawa gelombang K-pop dikenal luas sama penggemar di berbagai negara gitu ya. Dan ya otomatis banyak banget lah pasti yang sudah mereka lalui gitu ya, antara artis dengan agensinya selama 19 tahun, gak kebayang ya. Dan kontribusinya juga selain di dunia musik, di dunia acting, program variety show, sampai peran sebagai pembawa acara dalam beragam kesempatan. Walaupun kontrak eksklusif mereka berakhir di Agustus nanti, aktivitasnya Yuri sebagai anggota Girls' Generation tidak mengalami perubahan. Teman Pro 2 SM memastikan Yuri tetap melanjutkan kegiatan bersama Girls' Generation pada masa mendatang sesuai dengan rencana gitu. Dan SM juga menyampaikan penghargaan atas dedikasinya Yuri selama bekerja barengan sama perusahaan. Jadi tinggal kita tungguin aja, setelah kontraknya barengan sama SM berakhir, kira-kira siapa yang akan menyandingnya.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

Belanda menyatakan kondisi kekeringan di negara itu terus memburuk. Kekeringan terjadi menurunnya debit aliran sungai dan tingkat air tanah. Cuaca hangat dan kering diperkirakan berlangsung beberapa pekan ke depan sehingga semakin menekan ketersediaan sumber daya air tawar. Kementerian menyebut kekeringan yang berkepanjangan mulai berdampak serius terhadap lingkungan, sektor pertanian, dan pelayaran di perairan pedalaman.

Kreator Reza Arab kembali mencetak pencapaian besar di YouTube Indonesia. Siaran langsung atau live stream Piala AFF 2026 antara Indonesia melawan Kamboja menembus sekitar 1,2 juta concurrent viewers. Laga tersebut disiarkan melalui kanal YouTube YB. Berdasarkan pantauan dari rri.co.id, jumlah penonton puncaknya mencapai sekitar 1.198.952 concurrent viewers. Reza Arab sendiri merasa bersyukur atas pencapaian ini dan berjanji akan memberikan keseruan lainnya. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

viral baru-baru ini. Dan ini sebenarnya pewarna yang digunakan untuk mewarnai semua jari-jari itu adalah pewarna alami dari buah jagua yang bisa bertahan selama beberapa hari gitu ya. Jadinya sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat setempat. Ini awalnya begitu kalau yang digunakan sama sejumlah suku. Ada suku Tikuna, Yagua, Sacila, Embera. Mereka memanfaatkan pewarna alami sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Ini agak beda juga ya sama henna yang ada di Timur Tengah. Masyarakat adat Amazon menggunakan buah jagua untuk menghasilkan warna kehitaman pada permukaan kulit. Kalau henna tuh kayak sejenis rumput yang digunakan ya kalau gak salah. Dan seiring berkembangnya di media sosial, gaya menghias jari berwarna hitam ini jadi mulai diadaptasi sama anak muda di berbagai negara. Tren ini dikenal sebagai Black Fingers atau Indigo Fingers yang memadukan inspirasi budaya tradisional dengan estetika modern. Yang sebenarnya bukan untuk upacara adat sih mungkin ya, ditiru di zaman modern sekarang lebih ke fashion atau ya sebagai bagian dari style gitu. Walaupun populer sebagai tren fashion zaman sekarang, gaya menghias jari ini tetap memiliki akar budaya

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2 viral juga nih di media sosial, perihal gaji K9 yang mengalahkan UMR Jakarta, teman Pro 2. Jadi menjaga keamanan kawasan elit memang ternyata membutuhkan biaya yang gak sedikit ya. Kayak contohnya di kawasan SCBD tuh, biaya sewa satu ekor anjing K9 ini berkisar antara 12-15 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk pengeluaran operasional mereka, kayak makanannya mesti premium, ada pemeriksaan kesehatan, grooming, sampai jasa pawang profesional. Tapi memang kenapa kita harus keluarin uang sebanyak itu? Karena dibalik kemampuannya untuk melacak dan menjaga keamanan, anjing K9 ini memang harus lewat pelatihan khusus yang nilainya fantastis juga, teman Pro 2 ya. Biaya pelatihan dasarnya 30-70 juta rupiah. Sementara pelatihan spesialis bisa menembus 100-300 juta rupiah. Jadi ras-ras kayak German Shepherd, Belgian Malinois, terus juga Labrador Retriever, Dutch Shepherd, dan juga Bloodhound, ini dipilih karena memang sudah dipersiapkan lewat investasi yang besar gitu untuk menjalankan tugas dengan kemampuan profesional. Coba bandingin sama kita teman Pro 2 dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, berapa tuh kira-kira orang tua kita keluar biaya untuk sekolahin. Lalu gaji UMR berapa?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

Hari ini tepat di tanggal 31 Juli ada satu hari penting yang diperingati nih teman Produa ya, yaitu World Ranger Day, yang kalau menurut National Today diperingati hari ini atau 31 Juli untuk menghargai dedikasi para park ranger di seluruh dunia. Jadi park ranger ini yang biasa melindungi satwa liar dan juga habitat alami ya. Biasanya mereka kerjanya tuh di kawasan taman nasional, hutan dan juga habitat satwa liar yang memang harus terus dijaga gitu ya. Nah, peran mereka mencakup perlindungan satwa, pelestarian habitat, sampai edukasi kepada masyarakat. Cukup berat juga ya. World Ranger Day ini pertama kali dirayakan di tahun 2007 sama Thin Green Line Foundation dan juga International Rangers Federation. Dan peringatan ini sekaligus menandai 15 tahun berdirinya International Rangers Federation, teman Produa. Jadi para ranger ini punya beragam tugas dalam menjaga kawasan yang mereka lindungi. Mereka bisa berperan sebagai petugas penegak hukum, pemerhati lingkungan, maupun penjaga sejarah dan budaya tergantung pada kebutuhan kawasannya. Jadi World Ranger Day diperingati untuk mengingatkan kita semua bahwa perlindungan alam tuh gak cuma bergantung pada kawasan konservasi aja ya, tapi juga pada orang-orang yang bekerja untuk menjaganya setiap hari. Jadi dukungan dan apresiasi terhadap para ranger ini jadi bagian dari upaya untuk menjaga kelestarian alam dan satu

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Fobia tertentu yang kamu miliki, teman berdua. Kadang-kadang ada yang takut banget sama bola, ada yang takut banget sama binatang, pokoknya benda, binatang, bahkan sampai buah-buahan gitu ya. Sebenarnya ini beneran kondisi yang real terjadi atau seperti apa sih gitu ya? Kalau ngomongin fobia, memang biasanya sih ini nggak muncul begitu aja, tapi terbentuk lewat proses pengalaman hidup, respons otak, dan juga evolusi. Kalau dilansir dari berbagai sumber, fobia adalah bentuk ketakutan yang sangat kuat biasanya terhadap sebuah objek, situasi, atau makhluk tertentu ya, teman perdua. Dan kondisi ini berbeda dari rasa takut yang normal, karena benar-benar bisa dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan biasanya yang punya fobia terhadap sesuatu tuh benar-benar punya kecemasan yang berlebihan gitu. Dan salah satu penyebab paling umum terbentuknya fobia adalah lewat pengalaman traumatis yang memang pernah dialami seseorang gitu ya. Misalnya yang pernah digigit anjing bisa mengembangkan ketakutan ekstrim terhadap semua jenis anjing walaupun gak semuanya berbahaya. Nah, selain lewat pengalaman langsung, fobia juga bisa muncul lewat proses belajar dari lingkungan sekitar. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa bisa aja sih mengembangkan rasa takut setelah melihat orang lain bereaksi panik terhadap suatu objek gitu ya. Nah, faktor biologis sama genetik juga meningkatkan peluang seseorang bisa punya fobia. Tapi gak semua orang yang mengalami peristiwa menakutkan akan otomatis mengembangkan fobia. Ada yang jadi fobia, ada yang enggak juga. Tergantung kepribadian, tingkat kecemasan, cara orang itu menghadapi stres, serta lingkungan ini ikut mempengaruhi apakah rasa takut ini bisa hilang atau menetap. Kalau menurut para ahli, fobia bisa dipahami secara ilmiah dan bisa ditangani teman kedua lewat pendekatan yang tepat. Semakin kita mengenali penyebabnya, semakin besar juga peluang kita mengurangi ketakutan berlebihan itu. Jadi bisa disembuhkan? Bisa. Anyway, teman kedua, saat lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Sebelumnya kita dengerin dulu sama-sama Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa marah itu selalu ada dalam hati kita, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas. Bagaimana tidak, karena rasa marah itu adalah sebuah rasa yang kita miliki yang melekat pada hati dan tubuh ini. Sekarang tergantung kita mau atau tidak sebenarnya untuk marah. Barusan ada yang bertanya kepada saya, "Tat, gimana caranya saya kok selalu menjadi seorang yang pemarah? Tersinggungan. Dikit-dikit saya tuh emosi gitu." Sehingga banyak teman-teman bilang saya itu seorang pemarah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menghilangkannya? Karena saya sendiri aja sudah berusaha untuk sabar, tetap aja marah saat. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya ada dua pilihan, antara mau atau tidak mau. Lalu dia bertanya lagi, "Tat, saya sudah berusaha sabar, tapi akhirnya meledak juga marah saya.

Ya saya jawab, karena situ belum mau untuk tidak marah, sehingga Anda marah, ya kan? Kita balikkan lagi, pilihan hidup itu hanya dua sebenarnya, mau atau tidak mau. Mau marah atau tidak mau marah, bukan permasalahan tidak bisa membendungnya. Kita cenderung marah yang kedua karena kita memasukkannya ke dalam hati. Kita membiarkan perbuatan orang lain yang menganggap bisa menjadikan kita marah itu untuk menyentuh hati kita. Coba kita mau untuk tidak membiarkan perbuatan orang lain itu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak akan pernah marah. Kitalah yang mengizinkan sesuatu itu untuk masuk ke dalam hati kita. Baik itu perbuatan baik, perbuatan membuat kita marah, atau perbuatan yang mengharukan. Itu semua karena kita mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita. Bila kita tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi efek atau akibat dari sesuatu perbuatan orang lain itu. Yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita berduka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita marah. Itu semua karena kita mengizinkan atau tidak mengizinkan perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Ada orang marah ketika ia dikata-katai, dia dicemooh, dia dijelek-jelekan, dia dihina. Padahal perbuatan itu perbuatan mulut dan tidak membuat diri kita benjol, kan? Kita gak akan benjol, kita gak akan berdarah tuh ketika kita dikata-katai atau kita dihina sama orang, kan? Tapi kita marah, tidak ada yang terluka padahal. Ya, walaupun orang sering mengatakan, tapi hati saya terluka. Aduh, bukan, tidak ada hati yang terluka. Ya, itu karena perasaan kita membiarkan itu perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Sekarang kita dikata-katain, kita dihina sama orang. Gak ada yang benjol, gak ada yang terluka, gak ada yang berdarah. Sampai dengan orang lain menyentuh baju kita, menyentuh pakaian kita, dan merenggutnya, lalu menariknya. Wah, itu udah luar biasa, kita ngamuk, kita pukulin kali, kita tonjokin. Padahal baju kita itu hanya kusut, ya kan? Baju kita hanya kusut karena tangan orang lain tadi menjambak, merenggut baju kita. Ada apa lo? Waduh, lo berani sama gua, kan? Gitu kan? Lalu kita marah tuh, karena kita merasa terhina. Kita dikata-katain, kita marah karena kita merasa diolok-olokan. Kita merasa direndahkan. Kita merasa dipermalukan. Dan kita merasa tidak dihargai. Dan sebagian banyak yang mengatakan pada saya, "Tat, saya merasa tidak merasa dihormati." Luar biasa. Ternyata kita masih gila hormat. Kita masih gila hormat, para sahabat. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita ingin orang lain, bahkan pembantu kita mungkin di rumah lewat di hadapan kita, kalau mereka lewat harus membungkukkan badan sedikit, harus mengatakan permisi, den, tuan, nyonya. Teman-teman kita juga kita inginkan kepada kita juga seperti itu. Ya, kita masih gila hormat. Coba kita rubah perlakuan kita kepada diri kita sendiri, agar kita dihormati kepada orang lain, kita dihargai oleh orang lain. Jangan biarkan sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan orang itu masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi marah dan terhina juga emosi. Tidak ada yang dirugikan.
Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan kasar dibalas dengan perbuatan kasar. Perlakuan yang menghinakan dibalas dengan perlakuan yang menghinakan pula. Kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Nah, itu seharusnya. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan kepada kita. Kita dihina, balas kepada dia, kita tidak menghina dia. Kita dicemoohnya, balaslah kita tidak mencemoohnya. Kita direndahkan, balaslah dengan perbuatan kita tidak merendahkan dia, bahkan kita meninggikan dia. Kita difitnah, balaslah dia dengan kita tidak menghinanya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang jelek itu kepada kita, lalu apa bedanya kita sama dia? Ya, gak ada bedanya. Bedakan bahwa kita tidak seperti dia. Oke? Okay? Jadi, tidak perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan baik, kita harus balas dengan perbuatan yang sangat baik lagi. Sehingga alam ini meninggikan kita. Sehingga orang lain juga meninggikan kita. Sehingga Allah pun meninggikan derajat kita. Jadi marah itu hanya permasalahan mau atau tidak mau. Ya, emosi itu juga permasalahan kita mau atau tidak mau. Termasuk perbuatan malas. Malas itu perbuatan kita antara pilihan mau atau tidak mau kita untuk malas. Segala perbuatan pasti ada akibatnya. Ada resikonya. Perbuatan baik resikonya pasti mendapatkan hal yang baik. Ustaz, gak tentu tuh. Saya udah baik sama orang kok, tapi ternyata dia perlakuannya begitu kepada saya. Saya udah nolong dia, tapi kok perbuatannya dia malah begitu kepada saya, malah menghina, malah mempermalukan saya. Ya kalau udah begitu, apa benar perbuatan baik itu akan mendapatkan hal yang baik? Ya, apabila pada saat itu perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk dari orang lain, maka balasan perbuatan baik kita itu adalah kita saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Pada saat itu ketika kita bersabar dan tidak marah kepada dia, justru berbuat baik kepada dia, dan kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dia katakan, maka pada saat itu, saat kita sedang dipermalukan, Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Dan orang yang memburuk-burukkan kita itu, dia sedang membuka aibnya sendiri. Sama seperti kita ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, bahwa ternyata kitalah yang sedang menelanjangi diri kita sendiri. Kita sendiri yang sedang menceritakan kejelekan kita sendiri. Ya. Pada saat kita menjelekkan orang lain, membuka aib seseorang, maka saat itu pula kita sedang menelanjangi aib kita sendiri. Orang lain akan menilai secara logika bahwa sifat kita tidak baik, bahwa sifat kita tidak bisa untuk ditiru, perbuatan kita tidak bisa menjadi panutan, kita akan dinilai tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Bukankah hal itu sudah cukup secara logika?
Saat kita menceritakan perbuatan buruk orang lain, kebiasaan buruk orang lain, maka saat itu kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Jadi, buat apa marah? Buat apa berbuat buruk kepada orang lain? Buat apa kita menjelek-jelekkan orang lain dan menyakiti hati orang lain? Tidak ada gunanya, bahkan dapat merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain, di depan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah baik untuk saat ini, dan selalu pilihlah jawaban mau melakukan yang baik, mau untuk semangat, mau untuk tidak malas. Pilihan hanya dua dalam hidup ini, mau atau tidak mau. Hanya itu. Tidak ada alasan apapun. Tapi gak ada. Tidak ada kata tapi dalam kehidupan ini. Yang ada hanya ada mau atau tidak mau. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rollerblade-nya ya, jalan-jalan dengan sepatu rodanya itu. Nona akhirnya resmi merilis music video untuk lagu Honk. Ini lagu baru lagi nih, lengkap dengan visual yang penuh nuansa angkot khas Indonesia. Jadi sekarang yang diangkat temanya adalah angkot, teman perdua ya. Jadi mulai dari desain kendaraannya, suasana jalannya, sampai detail-detail, itu kerasa akrab banget sama kita yang ada di Indonesia. Semuanya dikemas dengan sentuhan sinematik yang langsung bikin kita nostalgia. Lagu ini tuh sebelumnya udah lebih dulu viral sebenarnya di media sosial karena iramanya yang catchy, terus liriknya yang mudah diingat gitu ya. Dan sekarang sudah ada music video resminya. Nona menghadirkan pengalaman yang lebih utuh ya, sekaligus meraihkan salah satu ikon transportasi yang begitu lekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Kira-kira akan seboom apa lagunya kali ini?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: gak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: menjelang jam 7 malam. Saatnya Melati Putri harus pamit dari Sore Ceria edisi kali ini ya. Thank you so much atas kebersamaan kamu, teman Pro 2, dan happy weekend yang pasti. Sampai ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Music Lancer. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya, sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya suatu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya Rere Jakarta di Music Live Chat, ini lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Ya.
1: Dekat.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, dekat ya.
1: Betul.
0: Seru, seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang betul. Dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang ngeluarin single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Sekarang sih, belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: COVID.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahal ini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari situ ya.
1: Itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Dan ya apalagi.

0: biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian nih, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri.
1: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Okay. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini. Maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget. Itu
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Bener.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Jadinya
1: ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya,
1: wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lu dapetin apa yang lu jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya enggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya bukan karena kita kurang bagus tapi ya mungkin emang belum waktunya aja. Ya enggak sih? Gantian ya, ada antriannya.
1: Betul. Punya timeline-nya masing-masing.
0: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Elanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Iya iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari kayak

0: apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Mm-hmm. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Mm. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya?
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu, gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu
0: yang serius.
1: Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak
1: memaksa
0: gitu ya?
1: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu. Ya. Ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way tadi.

0: Lirik.
1: Video lirik udah ada.
0: Aja untuk kayak gua enggak buru-buru untuk visual. Gua pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Oke, okay. jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu mungkin ada yang pengen disampaikan?
0: Apa ya?
1: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
0: ya,
1: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Saatnya info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya melangkah ke semifinal Taipei Open 2026. Rehan Gloria mengalahkan pasangan Thailand Supak Jomkoh Ornicha Jongsat Porpan 17-21, 21-16, 21-10 di Taipei Arena Jumat 31 Juli 2026. Selanjutnya Rehan Novel dan Gloria Emanuel Wijaya akan berjumpa dengan unggulan ke-8 Yuta Watanabe Maya Taguchi. Ini akan menjadi pertemuan perdana kedua ganda campuran. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado Daniel Martin melangkah ke babak semifinal Taipei Open 2026. Hasil ini didapat Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil tuan rumah Chia Yanlin Lin Yongsheng strike set 21-11, 21-17. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di lapangan 2 Taipei Arena Jumat 31 Juli. Ini merupakan pertemuan pertama kedua ganda tersebut. Selanjutnya Leo Roli Carnado dan Daniel Martin akan berjumpa dengan Chiu Xiang Chi Wang Chilin atau Hiroki Okamura, Kyohei Yamashita. Siapapun yang akan dihadapi nantinya akan menjadi lawan tangguh untuk Leo dan Daniel, mengingat Chiu Wang merupakan unggulan pertama dan Hiroki Kyohei adalah unggulan ke-6. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: yang tak.
1: Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Brodo yang masih barengan Arda juga di Jaga Malam untuk malam hari ini ya. Jangan galau malam-malam. Masih ngomongin soal komunitas nih. Komunitas berikutnya adalah komunitas Funko Pop. Ini koleksi figur pop culture yang populer. Kalau dulu kita pernah bahas itu komunitas action figure ya. Kan action figure tuh banyak-banyak gitu. Ada yang Hasbro, ada yang Funko dan lain sebagainya gitu loh ya. Kita juga pernah bahas brand-brand action figure dari yang tenar banget gitu, Bandai dan lain sebagainya gitu, sampai yang kualitasnya dari yang mahal sampai yang murah ya, waktu itu kita pernah bahas. Nah, kalau sekarang saya mau fokus ke Funko Pop gitu. Ini salah satu lini mainan yang paling cepat berkembang dalam beberapa tahun terakhir dengan desain karakter yang khas dan juga beragam. Si Funko Pop ini memang sudah jadi apa ya, dia tuh menciptakan komunitas penggemar tersendiri ya untuk brandnya mereka gitu, dan ini besar banget di dunia gitu. Nah, komunitas Funko itu sering kumpul di, kalau di luar negeri ya, itu di konvensi seperti kayak San Diego Comic Con ya, untuk ngerayain peluncuran koleksi baru biasanya, ataupun berinteraksi dengan kolektor-kolektor lain gitu. Selain itu juga ada banyak forum online, grup media sosial yang didedikasikan untuk berbagi informasi, terus FJB gitu ya, jual beli ataupun barter, tuker-tukeran gitu. Platform-platform seperti kayak Instagram, YouTube ya, itu punya banyak influencer dan juga kolektor yang memang aktif juga ngebagiin yang namanya koleksi mereka dan juga memberikan ulasan tentang rilis Funko terbaru gitu, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi sama komunitas lainnya, jadi jangan kemana-mana. Saya mau puterin lagunya Samsit. Ini udah lama sebenarnya sih lagunya sih, 2014, tapi masih enak kita dengerin sampai sekarang. Ada I'm Not The Only One untuk kamu, enjoy.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2 ya. Memasuki bulan Agustus 2026, ini ada deretan film baru yang siap meramaikan layar bioskop di Indonesia. Ada banyak rumah produksi teman Bro 2 yang menghadirkan banyak pilihan tontonan. Ini genrenya macam-macam, mulai dari horor, ada aksi, ada thriller, ada drama keluarga, ada komedi, animasi, sampai dengan dokumenter musik gitu. Dan bukan cuma film Hollywood, ada beberapa film Indonesia yang juga siap mencuri perhatian dengan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kamu ngerasa gak sih film-film Indonesia belakangan ini tuh selalu ngambil perasa dekat dengan kehidupan masyarakat gitu? Kalau saya sih ngerasa gitu ya, tapi nggak tahu lah ya. Nah, penggemar film aksi dan juga dokumenter konser ya, ini juga akan dimanjakan dengan banyak judul baru yang tayang di sepanjang bulan, teman Bro 2. Salah satu yang paling dekat itu adalah ya, film yang rilis di tanggal 5 Agustus 2026. Ini untuk para pecinta film survival. Ada satu film yang judulnya itu Deep Water, teman Bro 2, yang mungkin bisa menjadi salah satu film yang layak kamu tonton gitu. Filmnya itu ceritanya itu tentang sebuah pesawat yang melakukan penerbangan dari Los Angeles ke Shanghai. Tapi keadaannya itu berubah ketika si pesawatnya ini harus melakukan pendaratan darurat di tengah lautan yang dipenuhi sama hiu ceritanya. Nah, para penyintas itu bukan cuma harus menghadapi ancaman dari predator laut, tapi juga konflik antar sesama penumpang yang semakin memperumit upaya bertahan hidup sampai dengan bantuan datang. Jadi wajar ya, dalam kondisi yang chaos, panik, terus semua orang itu yang jelas pasti akan mementingkan dirinya sendiri. Ini masalah ego nih kalau yang kayak gini nih. Nah, untuk yang suka film-film kayak gini modelnya nih, sebenarnya ini bukan yang pertama ya film-film yang kayak gini modelnya. Mungkin mau di-remans lagi dengan tayangan yang dalam tanda kutip lebih fresh karena memang baru. Kamu bisa nonton ini, Deep Water, teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan film kita yang berikutnya, jangan kemana-mana.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Tahu belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman bro, kita lanjutin lagi untuk film thriller yang berikutnya adalah The End of Oak Street, teman bro 2. Ini film mengikuti keluarga Platt setelah sebuah peristiwa kosmik misterius memisahkan lingkungan tempat tinggal mereka dari dunia luar. Terisolasi di kawasan yang berubah menjadi asing, keluarga ini harus bekerja sama ya untuk bertahan hidup sambil mencari jawaban atas fenomena yang mereka alami. Ini film thriller khusus untuk kamu para pecinta thriller, teman bro 2. Nanti setelah ini kita bakal ngomongin satu film dari Indonesia ya. Film yang bisa dibilang satu kisah yang menghangatkan hati, mungkin udah pada tahu juga karena banyak juga kemarin trailernya tuh. Nanti kita bahas itu, ada film kado untuk ibu, teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

Oke, teman berdua, kita lanjutin untuk film kita yang berikutnya. Tadi kita mau bahas soal kado untuk ibu yang tayang di 6 Agustus 2026, teman berdua. Satu cerita yang mengikuti Faris, ini seorang pemadam kebakaran ya, petugas pemadam kebakaran yang ceritanya itu batal mendampingi istrinya melahirkan karena memang harus membantu seorang anak yang namanya Ara mencari hadiah ulang tahun untuk sang ibu. Nah, perjalanan mereka itu berubah jadi petualangan yang emosional yang mengajarkan arti keluarga, kehilangan, dan juga kepedulian terhadap sesama, teman berdua. Kemudian yang berikutnya itu adalah genre komedi, olahraga, sama aksi ya. Ini ada Kung Fu Soccer, teman berdua, tayang di 12 Agustus 2026. Satu film yang menceritakan perjuangan tim sepak bola wanita. Ada nama tim sepak bola wanita EMEI namanya. Ini yang berusaha untuk memenangkan turnamen Supreme Invisible Cup. Nah, dengan semangat pantang menyerah, mereka itu membuktikan bahwa kerjasama dan juga tekad ternyata mampu membawa tim bersaing melawan tim-tim terbaik, teman berdua, gitu. Nanti kita lanjut lagi, karena ini ternyata banyak banget loh film-film yang bakal tayang di Agustus besok ya, teman berdua ya. Yang jelas, yang mungkin paling ditunggu-tunggu, teman berdua ya, itu kemarin sih sebenarnya ya, tayang di 30 Juli kalau gak salah ada Spider-Man Brand New Day. Tapi karena, walaupun memang di akhir ya, di akhir bulan, udah masuk bulan Juli, kita gak bakal bahas ini. Kita bahasnya yang fokusnya untuk yang di bulan-bulan Agustus. Walaupun ini film, saya yakin sampai dengan bulan Agustus pasti bakal tetap ada. Karena franchise Spider-Man tuh gimana ya, banyak banget yang suka gitu, teman berdua ya. Nanti kita lanjutin dengan film lainnya. Jangan kemana-mana.

0: Tahap kedua, kalau kamu suka yang namanya film dengan genre dokumenter ya, ini aku saya punya satu rekomendasi di bulan Agustus ini gitu ya. Ini film dokumenter yang mengangkat perjalanan grup musik global Cat's Eye sejak mengikuti proses seleksi Dream Academy sampai dengan akhirnya meraih popularitas di panggung internasional. Filmnya juga jadi bentuk apresiasi kepada para penggemar mereka ya, Icons, ini melalui berbagai cuplikan eksklusif di balik layar Tama Pro 2. Jadi kalau misalnya suka sama film-film yang kayak gini, mungkin bisa ditonton.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema pro 2 yang berikutnya ada Lucky Strike ya. Ini berlatar Perang Dunia 2. Ini kalau yang suka film perang ya. Lucky Strike ini mengikuti perjuangan Kapten John Castle yang terpisah dari pasukannya setelah mengalami luka di wilayah musuh. Dan dengan kemampuan survive ya, bertahan hidupnya dia, keahlian sebagai mata-mata, serta radio genggam yang dia punya, John itu berusaha kembali ke unitnya tanpa tertangkap tentara Jerman. Tema pro 2 akan tayang di 14 Agustus, tema pro 2 ya. Dan ini satu film yang recommended untuk kamu tonton. Yang sebelumnya sih sebenarnya di tanggal 13 itu juga ada satu film horor yang mengisahkan tentang Tommy yang beli rumah impian melalui program KPR demi memberikan hidup yang lebih baik untuk keluarganya dia. Tapi ternyata kebahagiaannya itu gak berlangsung lama, karena setelah dia tempatin itu rumahnya, teman berdua muncul kayak kejadian-kejadian mistis gitulah. Ya, ini ada film Perumahan Ladalan nomor 2 ya. Ini juga kamu bisa tonton. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Borodo serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Borodo, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Sabtu ini ya. Seperti biasa kita bakal update kamu dengan informasi terkini teman Pro 2, tapi nanti informasinya bakal mulai di-share di jam 6. Karena sekarang kita mau sama-sama dulu nih dengerin jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu. Oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini. Tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kita melaksanakan sholat-sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, maka surga tetap untuknya. Hadis Riwayat Muslim.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C.

Podcast Teman Pro 2 Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu Teman Pro 2. Seperti yang saya janjiin nih, di jam 6 ini saya bakal mulai kasih kamu informasi-informasi terkini ya. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share Teman Pro 2. Dan mudah-mudahan nih kehadiran saya bisa bikin weekend kamu lebih menyenangkan. Jadi untuk kamu yang hari ini ada kesibukan, siapa tahu nggak dapat libur ya. Apapun kesibukan kamu, saya doain berjalan dengan lancar. Dan jangan khawatir, Teman Pro 2, sibuk-sibuknya saya temenin deh sampai dengan jelang siang nanti, oke? Okay? Tapi untuk kamu yang mendapatkan libur, yang santai-santai pagi hari ini, yang punya rencana mau berolahraga mungkin, atau mau sekedar, apa namanya, beres-beres rumah, beres-beres kamar kosan, dan lain sebagainya, semoga nih kamu juga, apa namanya, semua yang kamu rencanakan juga berjalan dengan baik ya. Ya sudah kalau begitu Teman Pro 2, selain informasi yang saya janjikan, saya juga udah menyajikan lagu-lagu enak bakal saya puterin ya. Salah satunya nih di jam 6 ini untuk membuka perjumpaan kita kembali, saya udah siapin lagunya Salma Salsabil dengan Boleh Juga Teman Pro 2.

Pas banget rasanya kalau saya puterin lagu ini di Sabtu pagi, teman Pro 2 ya. Karena ada liriknya tuh, ayo dong nyalain radio, ini udah hari Sabtu nih gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi lagunya bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi, 4 menit deh ya. Setelah saya kasih dulu nih lagu dari T5 Big Family with One in a Million. So enjoy. Tetap di sini di Spadon Saturday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarik deh, kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan.

0: Cuhaini, cuaca hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, ada informasi perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, teman Pro 2 ya. Untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak, teman Pro 2. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG dan juga
3: pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Kembali menyapa sobat BMKG di pagi hari ini dan tentunya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk mengawali akhir pekan sobat BMKG semua. Sobat BMKG di awal bulan baru 1 Agustus 2026 dan tentu saja di hari Sabtu, mudah-mudahan semangatnya terupgrade, terbooster dengan luar biasa ya. Karena mengawali awal bulan dengan weekend gitu. Baik sobat BMKG, untuk hari ini diperkirakan cuaca secara umum pada pagi hari cerah berawan, namun menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Untuk siang harinya diperkirakan cuaca terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, dan sekitarnya. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor. Kemudian pada malam harinya diperkirakan cuaca kembali secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Diperkirakan akan kembali cerah berawan pada dini harinya. Sobat BMKG, untuk suhu udara berada pada kisaran 17 hingga 35 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udaranya berada pada rentang 30 hingga 90%, angin dominan bertiup dari 5 hingga 38 km per jam dari arah timur hingga tenggara, maksud kami dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Kami menghimbau untuk saat ini selalu waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang juga dapat terjadi pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu sobat BMKG untuk mempersiapkan agendanya untuk hari ini. Barangkali yang di wilayah Bogor mau jalan-jalan, jangan lupa untuk menyediakan payung jas hujan. Jangan lupa juga untuk menyediakan atau selalu menjaga asupan minum ataupun suplemennya dengan baik, karena kondisinya memang kemarin kita panas, hari ini alhamdulillah dapat hujan. Untuk itu selalu untuk menjaga stamina dan juga kondisi kesehatan kita tentu saja. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Asri Rahmawati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya. Seperti yang kita dengar sama-sama teman Pro 2, hari ini ada potensi hujan lagi, jadi jangan lupa untuk bawa payung dan juga jas hujannya untuk kamu yang mau berangkat beraktivitas, oke? Okay?

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini nomor 2 saya punya informasi bagus untuk kamu ya. Jadi Pertamina resmi menetapkan harga BBM yang berlaku per Sabtu 1 Agustus ini. Jadi harga BBM non-subsidi dari mulai Pertamax series ya, seperti Pertamax, Pertamax Green 95 dan juga Pertamax Turbo turun teman Pro 2 ya. Harga Pertamax biasa yang punya RON 92 yang awalnya harga Rp16.250 per liternya, ini turun menjadi Rp15.950 per liter. Waduh. Terus Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 ke Rp16.600 per liternya. Adapun Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 dari awalnya Rp19.300, turun 1.000 ya Pertamax Turbo ya. Gitu. Nah, harga ini berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Gitu nomor 2. Jadi, mudah-mudahan sih ya komitmen pemerintah kita nih untuk terus bisa memberikan hal-hal baik untuk masyarakat sedikit demi sedikit ya. Asal kitanya mau bersabar, mudah-mudahan bisa terwujud semua nomor 2. Lumayan nih, bisa isi bensin murah nanti.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Teman Bro 2, beberapa hari ini ada kabar heboh ya di TikTok, di Threads, di Reels ya, tentang adanya video yang menunjukkan itu beberapa mall dari mulai Surabaya dan juga Jakarta memasang pagar-pagar yang tinggi sampai 3 meter, Teman Bro 2. Terus ada yang ngait-ngaitin nih, katanya, jangan-jangan negara kita akan menghadapi masa-masa tidak aman katanya, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal ini nih, Teman Bro 2, kita perlu meluruskan juga nih ya. Jadi menurut penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi, dia ngerespon nih banyaknya mal yang sekarang dipasang pagar tinggi. Hasan meminta kita tidak berspekulasi liar, Teman Bro 2 ya. Dan kita diminta untuk mendoakan bangsa kita aman dan jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan ya, itu harusnya diklarifikasi gitu. Terus Hasan juga meminta semua pihak untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Dan dia berharap kita sebagai publik nih tidak asal menelan informasi liar. Terus Hasan juga memastikan keadaan negara sekarang dalam kondisi baik ya. Pemerintah menurutnya akan memastikan program yang berjalan untuk kepentingan rakyat dan membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Gitu Teman Pro 2 ya. Jadi daripada nih kita berspekulasi liar terus juga menebarkan informasi yang belum tentu benar, lebih baik kita sama-sama berdoa aja nih, mudah-mudahan negara kita selalu dalam keadaan aman dan juga baik-baik aja.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, FIFA membantah anggapan bahwa organisasi tersebut akan menjual sepak bola kepada investor swasta. Penegasan itu disampaikan menyusul penolakan sejumlah federasi anggota UEFA terhadap rencana pengembangan aspek komersial. FIFA menjelaskan pembahasan yang berlangsung hanya berkaitan dengan pengembangan hak komersial. Organisasi itu menegaskan tidak ada rencana melepas kendali atas penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menegaskan tidak melakukan komersialisasi dan FIFA menyebut seluruh pembahasan masih berada pada tahap konsultasi bersama para pemangku kepentingan. FIFA juga memastikan seluruh asosiasi anggota akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, legenda hidup bulu tangkis Taufik Hidayat kembali membuat laga amal bersama rekan-rekan ex peraih medali emas Olimpiade. Mulai dari Hendra Setiawan hingga legenda asal Cina Lin Dan. Mereka akan bertanding dalam laga eksibisi bertajuk Shuttle Open 2026 yang bergulir di Hall Basket Gelora Bung Karno pada Sabtu ini. Nama-nama besar seperti Ricky Subagja, Chandra Wijaya, Hendra Setiawan, Liliana Natsir, dan juga Tontowi Ahmad dipastikan tampil. Ditambah lagi akan turut hadir juga legenda dunia asal Tiongkok, Lin Dan, sebagai special guest yang akan menambah keseruan ajang ini. Legenda bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Atlanta 96 untuk ganda putra Ricky Ahmad Subagja juga menyambut baik penyelenggaraan ini. Menurutnya, kegiatan ini dinilai mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pecinta bulu tangkis. Selain menghadirkan pertandingan persahabatan, atlet legenda bulu tangkis Indonesia dan dunia yang menghibur, event ini juga mengusung misi sosial melalui kegiatan charity auction atau lelang amal untuk mendukung atlet bulu tangkis Indonesia. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Sedeli Tambunan, selamat pagi.